gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung gudung